0: ada ya. Oh, ada ada.
1: Saya pada apa?
0: Sakit. Apa dia berusaha hari? I'm going to go to the house.